bola teme se ngade musik ma wone etruka momen pe bensiba na mebiana wasontan.

Yekwadi, yende, besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Tuke miso mongo usu, besoka na besoka. Tumutu tomo, ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na mam, mabendi, besongele disuwa. Mbate bane, besoka na besoka.